0: adesawu ajua enya mi na dum akwasi adesawu adesawu enya mi na dum
1: aya na dia
0: adichiwa
1: adichiwa
0: aya wa dum enya mi na dum o adesawu
1: kofi payment
0: adesawu
1: enya mi wa kofi
0: person o se o kai se dia ne nenam adum bi kai se dia ne wa bodwi otubi fu apu ha bredi kuna nyebi ni adia
1: dabi
0: sika wai enna masase no so basa basa bible says someone so nya pa usu a
1: enu enyina
0: ne yon kodu enyina papa yi sene ko fi nya me wadu ye ma yan fa yeti mu wo ho ma urate
1: ah
0: ne yan fa ni pedi enyina nsom ni afu o nya sika o yan suma urate ya.